otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nengere asarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitungo nama na nama aldi ilain kitungo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi waldan zaman lagi nama karing nama segalian sabak kersi asekerka nagal kuil alan sekalum saat kirsar berdui nasuun domrele aldinga sasonga pe kina nama kuil alan si keng aldinga kelasi kidan berekau ilaing nalonga dingang kuakerang aldinga dosi tulangage na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alan sing kalum ing aldi kages paliti na kaskiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala ga sidou kwa wala ga jegila aran baden ara tulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na kakwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den ara jaranga bejabung abajeng ara jaraba numa jundi

nema wala de inwa albena zimbela zi kano na zi inkalung kain kil male tabung kaina kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo dikwele kangudo kwen ala na kwen kin na kilala lombi ndora beya keringa bangu ba bando zi kartuma tulile birgo na erbet zimba erbet jal fiedu njang kwa zimba fie kwa bang kikyong gitiwa kinkul kiyo kare imba wiba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba anin gitiwa kikuli anin ngi ala baskawe na jaro wangi baskawe na di erbe zaata kizdiyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura gitiwa kibulele albaza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulga zaren jalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung adan kalung song ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomving kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne ki nzikan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem milin bay lay na kwagi jitikwe na ki kari ga akoba ezi bada kawba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ziki e ki ki wonso ngak kwel na kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi tongal dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne beraji tiwo songande ko din jika bazi jaba ila tille engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhengele belazi imbelanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengin kalung inel ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

asoke tami barafata amin kainzi na do kirzing na kilmagi songo simoi ada kai aton den tile kairi na do kirzing nama kilmagi simoi kazi tina tina skairi dele na lomping keng ana kirzing ken tulingo na ken jamela kila alomping egis kiozi vira den kirzing asoke tami barafata amin nama bere inal den kirzing ato u inal den kirzing jamela na banjo kari I u inal den kirzing ana kirzing lomping den kwel Aining kwe in a kwa bengadro aining kwe. Idina lumpi engis kwa yal kweli na kwa kila. Ala denzi kwel diuke kiduk alamba enzi kwe. Asoke zamin barafatais amin. Inina nama wela lang I waren kana den kirzi nama ingis amin. Dok lumpi en kwa ki aldo kerrekang. Inina nama imbeleng lumpi den beleng beleng illa matale imbeleng. Mata dembere I mata inal remember in do Brazil remember in mata osle na den aya ni le den aya na ni ne when is na when ana osandigle in imbeling ikiwodi ingis beleng lomfin do wala bi al kerabang na kerre ina manjiti yanga akere kezi are 12 kerra aizing ni aizing ti namaz ingwa indok imbelendo ine indok inkerra manjiti yanga ayi fayda ayi anata keba fayda za keba alambayla karra kinyal illa tawra kinyal nama kwa kitar nga katine na nama tani ndok imgis beleng ine ine lomfin den beleng dok imbeleng ine ki al kwa kila kang denga uringa kila da kirinyal dual mi uringa kila da ki anata kirinyal se tere kirinyal nas kwa da ki kirinyal na nama zimbeleng indok indok nurin ala ada erengel idala aiba alang illa ana den duke terbeden den duke marang inal illa inal lambang illa alang illa fugonde beke nas kwadi nyettini ereng na tongadi nyettini na kwadi nyettini ereng na nama zimbeleng inu albundina kwan diong nur inal kero zik nyettini ereng na lombizi araiba lombizi nas kwa lombizi afaka na lombizi donkana asoke za member of attacks amin inening iri nama uro na ayngonis kembal dawa

a soge da min baraptes amin ke indira de ngirde ndok ine nanama wala ne indi kumo in ayang kinal al de le kiren ka de ar aylo de ngara na mal ilong ki ali kwel adang in kayin lombizi na kwengi na lombi eki ngodi ingis kwa na mangis ingis kwa ki al ningang al kerrekang nanama wedang in kumo kerra ziki kalunji kwa kuzi kalun kerra de anay ay kerra ay demeli na kerra du ada kerra keba kwa kameba nana makia lombi kende kola kan inkalung ina kerra dule ma du ki kerra anin ayji tibazin jom marang kerra du ki kerra ada kerra keba du ada ngami ma nin du anin ayawi jitiyaba nana makwa da inkumo kidain jain dain jain na den tulling na den terring al tarrakan ki na tarra al kan idina kia kambar ka suma tarraka lombi ni tarrafya idina enina terring al kain tarra ina lambal al kerran den terring wala kerran regidi in kain den anay ay anay jammeli adan kerran kain na dain jain al kain kwandio I kain alan kwazi anay kau adan kirriel na alan kwazi anay kan ni tam kan ni kwa kila ada anay kemba ada idin koje ki wazi kidain jang kwandio alang inkain alang zikringel adan kwazi kiring al nur kan adan nur ke adan kwazi kiringel lambang adan kwazi kiringel nana ma lombi ine imbele tonja meri na dain jang ki al lombi ke dogala kan ho akamba ina kain bal ho tambala ka al kwa kan na ho kain bas marang inkain ala kwela lang adan kereng na dain di jereng ingi keri ho ki kituli ngai ba la dain jereng in long adan kain kelma dio kinal kain kay adan kergel kana in allom finke belake dikel maleka na dombra dikel maleka ne i kongo i keng allom fi belen alan ki de lekay nana ma wadan in kumo lom fi puraki na al ex belen ki ozi al ki kerrakan nanki nuro kan i dele jamela keba i jamele tongande jameli nana ma kwela dan kiro i keng kel maleka in adan in kumo malaki kingang na in belen bi ki al anay kan kerran dinen den kerra ke nyetti ni kan a soge da min barfatais amin inen ayrena ma oro nisken kari wawa

Baiklah, kau ingat awal dalam belakang mitil le, ki us kau mitra kinci kiasa tu leh sge, nak ki engkir sing, barang kau kital, dalam belakang si kirsinga, udba, na ki mitra ni arah barang, nabi gal ki engkir lazat tu mula bang, na dok, bang mengasa sampalom, ki mitra ay belakang, mitra te dalam belakang, abu kuyong kering, belakang alba sahpan diokai, abu kuyong kering, bela alba sapan dio ke embele ase ta ngo jundi em mitil lo gena nombal mitil hoy ne in un sei ne na nombal bi kaung ki al dolle ga tor indren ka gila awa madil bio ne ken kwa ki ken matur manyang ke kele ke ne ngang ki ken kamalang kele wala gal chiku a ki en dole dolle ba ngene ki en kundula ki en dole dolle kele Tuma kamala kaya rita wala kal binjalan dio kwan jalur jalurna juro lia numu kia ngapa kela ailong na kubru ai kual kangami a kangala gimana amel badai na dua hati ya alinam beleng abu numu ame bang wamba kwan jarunga ki numu urunga numu kotemo mukuyung sidelo kuyung kesel na asa sidelo asa Marang belen sele u albadan u kuwa ba inalai aba kweti aba demba na dem warren kwa ela belesi dios kemba ya pibo ela yi ne kain jin itti ne ela belesi kiren tum kurasin arerba ela yi ne yisi kam ngalang ina ambia ne gal kel amna keng apang inalang kirsin ye namas inalang tuiti marang ki namo kote ngana ne ar kheren namo do incoming asa pa asa ke mota di tinge na pi ne kuyo asa ke mota di tinge na pi marang na ara ina ra kana ba kuyo asa asang koi ab ki de ara en kana kuyo asa asang koi na asa kuyo ja asa koi ela ina den koi na kirok mande ara en karang kuyo albaye na asa indir

kuyong albe na asenden na asalbe na kuyong zikiren king orang kwa ina lang bayenge na ji awo jote na asen king jamo ke kwa ngin nama na king isigal jaza memba kain dola dole ki ni kana karelan si kain dola dole si utang kersingalan kien kien maka kiri aldenga da da sa kau bos kelin aldenga kau kin kelin aldenga te ono kundi kelin aldenga tulla ke ba ki ono utka alang kai mu mitra de ar karang abo kuyon kering bele ba sa pan dio ke rebele se ne insi ki duo bi duo ono de ar tullen de rang na por dondu embleng do wa den ku enu ala rengelwa elaba elong a nial kiming ke doga doga bayene kiming indel a kiming bayene doga indel na lia galal ba doga yanu bayene kimia kiri andin tabung inja in ingis fulngeti kwe balaba na iya ala kebo na kwe na ba alba deng iya na deng bang deng kwesi ilangi na asaba asakirel na diwa diwkirel na murta murta na lelel na muru muru na mainalay maranki ilasi karel na incoming murta alangkwe uri kiri uri nangkwe urum kiri urum nangkwe pirakiri ila nama yey na ki nangkaming ilangi nasikinyasi urungo na kutoyungo asan dolezi kia pangangkango nangising urungo ari iti alwa apale undul deringle aba asa keba kuyunga keba na aba pira keba purangkwe iti as keba na aba murta keba murta ngwe as keba na mamu kela lel murta kiri wala ala murta lel kiri maranki inyat gizie ilai nakaan kwa asa uduna di kawana di loay ba pilan nama jena aal poy nas aal jena ken dola kaanin kwa ge na ji al kin dola ditin ke niji ditin ila ji baylong ni al kuyong inge ki ka kuyong nang ilong asa uring kwey na abus kuyong uring kwey ina dayng wo kinyasi ina zin kwa ba aba kuyong kering bila alba asa apan diyo ke basi yung kwa abo kuyong kering bele alba uri apan diyo ke marang ilang ina se lomdayng wo kuning kuyong na uri al kerkerge na uri bo uri kirel na kuyong galba asa kirel

asoke dami bara fatas amin kai zina na do kirzing na kelmagi songo simoi ada kai aton den tile kai na do kirzing nama kelmagi simoi kazi tina tina skairi dele na lomping keng ana kirzing ken tulingo na ken jamela kila alom fi egis ki wazi vira den kirzing asoke dami bara fatas amin nama bere inal den kirzing ato u inal den kirzing I jamela na banjo kari I u inal den kirzing ana kirzing lomping den kwel Aini kwa ina kwa berengadro aini kwengi. Idina lomfi engis kwa yal kweli na kwa kila. Ala denzi kweli diyoke kiduk alamba enzi kwengi. Asoke zami mbarafatais amin. Ine na nama wela lang warenka ana den kirzi nama ingis amin. Dok lomfi enkwa ki aldo kerrekang. Ine na nama mbeleng lomfi nde mbeleng mbeleng illa matale mbeleng. Mata da embere I mata inal erimen vya indo mbrazil rimen vya ine mata os osle na deng aya ni le deng aya nama nine wena is na wena ana osandigle ine imbeleng ikiwazi ingis beleng lomfi indo wala bi al kerra bang na kerra ina manjiti yanga a kerra kezi are duzi kerra aizin ini aizin ti namaz ingwa indo imbeleng dok ine indo inkerra manjiti yanga ayi fayda ayi anata keba fayda da keba alam bayla karra kinyal illa tawra kinyal nama kwa kitar nga katine na nama tanin dok imgis beleng ine ine lomfin den beleng dok imbeleng ine ki al kwa kila kang tenga uringa kila da kirringel dual mi uringa kila da ki anata kirringel se tere kirringel nas kwa da ki kirringel na nama imbeleng indok indok nurin ala ada erengel idala aiba alang illa ana den dukay trabeden den dukay marang inal illa inal lambang illa alang illa fugonde beke nas kwadi nyettini ereng na tongadi nyettini na kwadi nyettini ereng na nama imbeleng inu albundi na kwan diong nur inal kero zik nyettini ereng na lombizi araiba don bizi nas da kwa lombizi afaka na lombizi dokana asoke za membara fatais amin inaring airi nama uro na aingonis kembal dawa

asoge da me baraptes amin kay ni rede ngir dindok ine nana ma wala ne indi kumo in ayang kinal al de le kiren ka de ar aylo de ngara nana ma ilong ki ali quel adang in kayng lom vizi na kwengi na lom vi e ki ngodi ingis kwa na mangis ingis kwa ki al ningang al kerrekang nana ma wedang in kumo kerra ziki kalunji kwa kulzi kalun kerra de anay ay kerra ay demeli na kerra du ada kerra keba kwa kameba na na makia lom vinkendo kola kan inkalung ina kerra dule ma du ki kerra aning ay ji tibazin jom marang kerra du ki kerra ada kerra keba du ada ngami ma nzi du aning ay ay ji tiaba na na makwa da inkumo ki dain jaing na dain tuling na dain terring al tarakan ki na tarra al kan idina ki akambal kan suma tarraka lomfini tarrafya idina enina terrinal kain tarra ina lambal al kerrande terrin wala kerer regidin in kain den anay ay anay jammeli adan kerrak kain na dan jain el kain kwandio ikain alan kwazi anay kaw adan kirriel na alan kwazi anay kan ni tam kan ni kwakila adan anay kemba adan anay kemba adan idin koje ki wazi kidain jain kwandio alan inkain alan zikirriel adan kwazi kirri al nur kan adan nur ke adan kwazi kirriel lamba adan kwazi kirriel na anama lom fi ine imbele toja meli na dan jain ki alom fi ken do wala kan ho akamba ina kain bal ho tambala ka alko akan na ho kain bas marang in kain ala kwela lang adan kereng na dan di jereng ingi keri ho ki kituli ngai ba la dan jereng in long adan kain kil ma dio kinal kain kai adan kergel kana in allom fin kain belake dikil maleka na dombra dikil maleka na i kongo i kain allom fi belen alan ki de le kain nana ma wadan in kumo lom fi pura kina al ex belenki ozi al ki kerrakan nanki nurokan idele jamela keba ijamele tongande jameli nana makwela dan kiro ikain kel malekain adan kumu malaki kingang na in belen bi ki al anay kan kerran dinen den kerrakan nyatti nikan asoge dem barfatais amin inen ayrenama oro nisken kari wawa.

0: na zesi oso awode tulile na den fatara tanya kyaba
1: ena dokera nas kai da ndara ite na namagal kwela lang yani asan kun na kain dain dombre lombi nomre al kere kundul ne kirting ete namakwel anan dok yani kain ayan adi girenka ini albaki kundul nas kai dain gore ndara ite na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when was girenga na namaska unas girenga denjule lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobuto kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ide lompi nama inkwa au na illa herake ide nama herake nga lompi nama illa ilazi jagila na songa tuleke nga ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok uwur kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker bia ide lompi nama lo butosi bia nas koro ki dung eresi nakoro ki iring ere kerkerpia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ide ila nama arrakenga na ila nangsarekenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al loto ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama inkwa jundi nusuru nusuru korongake na kwa na kwa kire jundi nas lompi korongake na kwa kire na dainga na koronga suru iri na kwa kireri nas kwala diokeng ki dieng kikien jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa dio kenyi kikieng jaloma kerker kurunga na kwa kirinyi nas kwa la dio kenyi kikieng jaloma kerker lompi nama ilazi jagila na sama tulle kya ila nama arra kya na ila nasare kya ila nama sok isle kenga ide lompi nama enkwa jundi na hila kurunga kain jawiling tas de jundi na hila herra ke jawiling tas de nas lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apangapia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yang asi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sahar kenga ila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karawa salanga naskaraba salanga ki na jundi na kyang surun iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga ila nama arra kenga na ila nama sahar kenga ila nama sok os kenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba sala pis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ini taman dengal dia ina girenka nanamugal dudi kuel walagal kuel alangin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping